Selamat pagi para jiwa-jiwa yang pagi-pagi udah beraktivitas sepagi ini. Wow, luar biasa ya. Well, teman Pro 2, informasi kali ini datangnya dari Pak Wali Kota Palu, teman Pro 2 yang mendorong program kelurahan menanam jadi penggerak ekonomi masyarakat. Dan Pak Wali Kota Palu, Haji Hadianto Rasid, meninjau budidaya bawang merah dalam program kelurahan menanam di Kelurahan Duyu hari Rabu 8 Juli kemarin. Dan peninjauan ini dilakukan untuk melihat perkembangan program sekaligus memastikan pemanfaatan lahan produktif berjalan optimal untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah gitu ya. Dan Pak Wali Kota juga menegaskan nih teman Pro 2 bahwa program kelurahan menanam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat saja, tetapi juga harus mampu begitu ya untuk meningkatkan ke pendapatan warga melalui pengelolaan yang berorientasi pada keuntungan dan juga berkelanjutan teman Pro 2. Dan program ini dijalankan melalui konsep kelurahan tematik di mana ada 46 kelurahan di Kota Palu yang akan mengembangkan komoditas pertanian unggulan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain meningkatkan produksi pangan, program ini juga diharapkan bisa menjaga stabilitas pasokan, mengendalikan inflasi, serta juga memperkuat perekonomian masyarakat begitu ya. Dan Pak Wali Kota sekali lagi juga meminta untuk pemerintah memastikan pendampingan dilakukan dari proses penanaman hingga pemasaran hasil panen agar masyarakat memperoleh kepastian pasar dan manfaat ekonomi yang lebih berkelanjutan.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Penting tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
2: Oke. Okay.
1: Kita nggak bisa olahraga secara
2: maksimal.
1: Maksimal. Intinya tidur yang cukup dulu.
2: Tidur
1: setelah
2: itu. Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
3: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga, disalahartikan.
2: Salahartikan ya, dikit-dikit lagi jadi mental lagi.
3: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
2: Berlebihan ya, oke.
3: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment dan juga self di mana dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi seperti itu.
1: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya, kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
2: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
1: berlebihan
2: itu baru masalah gitu
1: masalah.
2: Ya.
1: Bisa
2: masukkan obat untuk cepat tidur ya?
1: Betul, nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
2: masalahnya
1: ya.
2: Di
1: itu yang bikin kecanduan tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
2: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
1: Betul.
2: Gitu mungkin lebih ke mindset juga.
3: Mindset,
2: CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres,
3: penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Masih di

Spada. Spadanya selamat pagi teman berdua, sampai nanti di jam 11. Jam 10 ya. Jam 10 ke jam 11 itu ada santai siang. Gitu orang Palu bilang jam 11 so panas sekali nih, baru jam 11 so panas kan. Oke, okay, guys, kali ini ngomongin tentang lagi-lagi studi teman pro 2. Kamu yang suka nyanyi, pintar menyanyi, so I proud of you guys. Karena bernyanyi ini bukan cuma soal menghibur ya, tapi juga bisa memberikan efek positif jangka panjang loh untuk tubuh. Jadi ketika bernyanyi, kita itu harus mengatur napas dengan baik, ya kan, menjaga postur dan menggunakan diafragma supaya suara tetap stabil. Cara bernafas ini membuat paru-paru itu bekerja lebih aktif dibanding saat berbicara biasa. Selain baik untuk paru-paru, studi dari European Heart Journal itu menemukan bahwa aktivitas ini juga memicu respon tubuh yang mirip olahraga intensitas sedang gitu ya, seperti meningkatkan detak jantung teman pro 2. Bukan cuma baik untuk fisik, bernyanyi juga punya efek menenangkan. Baik bernyanyi sendiri maupun bersama-sama itu dapat membantu menyelaraskan pola napas dan detak jantung sehingga tubuh itu akan terasa lebih rileks. Dan fenomena ini dikenal sebagai respiratory sinus arritmia, yaitu ketika irama napas dan detak jantung itu bergerak selaras teman berdua. Efeknya biasanya lebih terasa saat menyanyikan lagu dengan tempo lambat atau ketika banyak orang bernyanyi bersama dalam irama yang sama. Dan para peneliti juga melihat bahwa kebiasaan bernyanyi berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan jantung sekaligus meningkatkan rasa nyaman dan juga kesejahteraan secara keseluruhan.

0: Dek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
2: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup kayak.
1: Iya, hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
2: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, edit, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
1: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman

teman berdua, kalau kamu sering ngopi di sore hari atau malam hari teman berdua, ternyata waktu itu kurang pas gitu ya. Karena waktu terbaik minum kopi itu untuk menjaga kesehatan jantung disarankan di pagi hari, saat ini gitu. Karena sebuah studi yang terbaru dipublikasikan di European Heart mengungkapkan bahwa waktu mengonsumsi kopi itu berpengaruh besar terhadap kesehatan dan potensi umur panjang seseorang. Jadi konsumsi kopi hanya di pagi hari itu berkaitan erat dengan resiko kematian yang lebih rendah, terutama akibat penyakit jantung dibandingkan dengan orang yang minum kopi sepanjang hari hingga siang atau malam. Nah, untuk manfaat spesifiknya teman produa dibandingkan non peminum kopi, yaitu resiko kematian dini akibat berbagai penyebab itu sebanyak 16% lebih rendah. Resiko meninggal akibat penyakit kardiovaskular atau jantung 31% lebih rendah. Alasan medisnya, peneliti menduga bahwa minum kopi pada sore atau malam itu berpotensi mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang dalam jangka panjang bisa berdampak buruk bagi kesehatan teman berdua. So, sudahkah minum kopi pagi ini biar tambah bersinar gitu ya?

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
3: Apakah kamu pernah

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
2: Iya, bener.
1: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya kak? Sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain.
3: Konsepnya gitu.
2: Konsepnya, oke baik. Ini menurut saya bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso, food court, jadi one stop gitu kak. Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, telur puyuh. Udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
1: Jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
2: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja kak.
3: Daging sama
2: itu dulu.
3: Kulit?
2: Iya, kulit ayam.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Dua.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apakah salah Google Maps atau kamu yang salah dalam membaca maps? Biasanya kan kita tiba-tiba ada di jalan buntu gitu, gara-gara maps nih gitu. Jadi Google Maps itu pakai GPS, WiFi, dan menara seluler dan sensor perangkat untuk lacak lokasi ya. Di dalam gedung, area padat, bangunan yang tinggi atau parkir bawah tanah, sinyal bisa bergeser, titik biru pun juga meleset, teman Pro 2. Jalan baru, akses yang ditutup warga, perubahan arah lalu lintas, atau larangan kendaraan tertentu bisa belum masuk sistem. Google sediakan fitur laporan arah salah untuk hal ini. Rute efisien di sistem itu bisa bawa ke gang sempit yang merepotkan, ditambah satu tikungan kecil yang terlewat sudah bisa ubah total rute perjalananmu. Pernah ngalamin hal ini, teman Pro 2? Lalu apakah yang salah adalah Google Maps atau salah kamu gitu ya? Ternyata jawabannya dua-duanya bisa salah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Di segmen Spada pagi ini kita bakal ngobrolin tentang topik yang judulnya adalah tradisi lama aura juara. Asik. Kayak orang lama rasa baru. Gitu kali ya. Oh, atau orang baru rasa lama. Asik. Tradisi lama aura baru, aura juara teman Produa, itu ya topik kita pagi ini. Jadi tradisi-tradisi yang bikin auranya tuh luar biasa dan jawara teman Produa. Juara bukan cuman ada di Indonesia, tapi juaranya bisa memikat wisata asing gitu ya. Karena kalau ngomongin Indonesia, Indonesia itu adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya pastinya. Masing-masing daerah itu punya keanekaragaman suku, adat istiadat, agama dan juga tradisi yang berbeda. Dan perbedaan tradisi inilah yang tidak hanya bisa kita lihat, tapi juga bisa kita pelajari ya. Karena syarat akan makna dan nilai-nilai kebudayaan teman Produa. Dan banyak malah turis mancanegara yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia hanya untuk menyaksikan secara langsung keindahan tradisi dan kebudayaan unik dari negeri ini teman Produa. Nah, beberapa tradisi yang sangat memukau para turis sulteng gitu ya teman Produa, yang ada di Sulawesi Tengah ya. Kita bicara di Sulawesi Tengah dulu, lingkup Sulawesi Tengah. Tradisi di Sulawesi Tengah yang paling memukau turis asing itu adalah salah satunya ritual sakral ya, seperti Malabot Tumpe teman Produa. Ini saya kutip dari Antara New Sulteng yang ada di Banggai. Upacara mandi emas juga, atau mandi bulava mpongeo juga. Kita mulai dari, dan masih banyak lagi, salah satunya adalah Festival Danau Lindu teman Produa. Nah, itu yang bakal kita bahas ya di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Produa.

Kayaknya definisinya weekend yang sendu ya teman berdua, dengerin lagunya Terry, Harusnya Kau Pilih Aku. Okay, because life, hidup itu adalah sebuah pilihan ya kan, choice teman berdua. Okay guys, kali ini kita lanjutin lagi ngobrolin tentang tradisi di Sulawesi Tengah yang memukau di mata para turis asing ya. Yang pertama adalah Malabe Tumpe di Banggai. Ini adalah tradisi sakral yang mengantar telur burung maleo oleh pemangku adat dari daratan Sulawesi ke Keraton Banggai yang syarat akan nilai pelestarian lingkungan dan juga sejarah. Ini dari laman Dinas Pariwisata ya. Lalu ada Mpandiu Bulafam Pongeo di Donggala. Ini adalah ritual memandikan emas peninggalan leluhur yang dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan 10 Muharram. Dan yang menariknya teman berdua, perhatian wisatawan karena kesakralan dan juga busana adatnya.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Yuk, berangkat. Tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
1: Oke, siap.
2: Gas.
3: Helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dunia teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
6: Tidak.
5: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
6: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita

0: itu sudah tata baik-baik, jadi dari petaninya, kemudian
1: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Usaha setiap orang begitu.
2: Iya.
1: Untuk hidup.
2: Saya itu dari nol ya.
1: Dari nol.
2: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini.

0: pun saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, salah satu festival di Sulawesi Tengah yang juga memikat mata wisatawan asing adalah Festival Danau Lindu dan Festival Danau Poso begitu ya. Dan pesta budaya di kawasan Cagar Biosfer dan Danau Purba yang menampilkan tarian adat, musik tradisional Kakula dan kuliner khas. Lalu ada Tenun Donggala juga. Ini adalah sebuah tradisi menenun kain khas yang kerap menjadi sorotan desainer dunia dan dipamerkan dalam ajang fashion berkelanjutan internasional seperti gelaran Festival Buya Subi atau yang saat ini sedang baru aja berlangsung ya teman Pro 2 di Sulawesi Tengah, begitu di Donggala teman Pro 2.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
5: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
6: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman Pro2 ya. Selanjutnya kita bakal join bersama Pro2 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti program Musicpreneur hari ini teman Pro2. Dan seperti apa keseruannya, langsung aja kita bergabung bersama Pro2 RRI di Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi, Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun dari
1: kira-kira sebelum lahir udah
0: nyanyi. Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Oke.
2: Okay. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku.
0: Mm-hmm.
2: Terus pas 6 tahun aku suka nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
0: modeling. Pantesan ya masih tinggi ya?
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Okay. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Pengennya
0: gitu. Karena apa jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya?
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya?
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya? Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Di era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang mulai masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luasin
0: dia
2: lah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga
0: gak
2: relate sih.
0: Oh, gak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Makanya aku
0: Gen Z
1: berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas?
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu diantara sekian banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan kenapa aku ambil dia? Karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance.
0: Okay.
1: Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Nah, salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya.
1: Dia kan harusnya tetap belajar, dia kan tetap yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari. Tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu. Ya.
1: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Nanya
1: sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin. Nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate gitu.
0: Jadi ada brainstormingnya gitu ya.
1: Iya, karena kan nggak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan?
0: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan?
0: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner.
1: Let's go.
0: Sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya, bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya,
0: MV-nya. Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Hah? Sekarang. Iya.
1: Bisaan? Dateng itu maksudnya baru lihat kayak, wow, udah terlihat kayak gini ya gitu.
0: Oh.
1: Karena
0: gue
1: cuma lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto wisuda.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Yeah.
2: Gitu. Oh, tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Oh, kalau belum abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya itu ya.
0: Iya. Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent ada Bumi. Salah satunya Feva. Itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman, ya udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya, ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi targetnya si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam, 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Sama nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi. Itu 8 talent
0: ganti-gantian.
2: Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu, nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu.
0: Nah,
2: sekarang di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.

0: Oh, banyak banget ya.
1: Sekitar 26 kan. Mm-hmm. Nah, ini kan silih berganti nih harus. Dia aja sekarang udah berapa rekaman? Udah 4 atau 5?
2: 4.
1: 4 lagu yang 4 sudah lagu. Kerekam.
0: Wow.
1: Iya kan? Masih okay. Banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti mm-hmm. tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan okay. kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga,
0: mm-hmm.
1: tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan? Karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah. Terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
2: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku,
0: mm-hmm.
2: Target akademik aku, target aku di karir aku yang ini,
0: mm-hmm.
2: gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio,
0: mm-hmm.
2: aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya.
2: Betul.
0: Kapan harus ngapalin lirik,
2: wajib.
0: Terus juga koreo karena harus ada dance ya kan ya.
1: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals.
0: Oke.
1: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
1: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
1: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
2: paham.
1: Om gitu.
0: Paham. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
1: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
1: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa proyek yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah, jadi udah bisa di-spill-spill dikit loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
0: Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate gak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya
0: ya?
2: Betul.
0: Oke, relate gak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Oke. Sebentar lagi ya kayaknya.
1: Oke. Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Oke, sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih, Feva, nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Stroke selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi love stroke, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Oke, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
2: Betul.
1: Banteng.
0: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah banyak.
1: Karena, karena panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur.
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
1: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om kayak gitu kan.
0: Okay.
1: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
0: Iya. Yeah,
1: karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
0: Okay.
1: Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini. Gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
0: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
0: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica hanya 2 titik underscore.
0: Oke, sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musikpreneur kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro2 setelah Sepada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro2 Hitlist. Jadi buat lu yang pengen request di Pro2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini.
1: Waktunya Pro2 Hitlist.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan kawulan ya dari Yayasan Sikola Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
5: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak.
4: Iya.
5: Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
4: Yang paling simpel. Ya?
5: Iya, paling simpel karena kalau yang susah-susah belum jangan dulu.
4: Oke,
5: okay, yang simpel dulu. Sika. Biar bisa mulai
4: hal yang lain.
5: Iya, bisa biar okay. Mulai hal yang lebih besar seperti itu.
4: Oke, okay, kalau
6: Upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja.
4: Betul.
6: Ya, itu menurut saya sih.
4: Jadi
6: Kak,
4: memang harus berdaya dan berdaya.
6: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingit, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi dia pura-pura bawa kopi dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya. Lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah, dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan.

0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
4: Iya, bener.
3: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
4: Konsepnya gitu
5: mungkin ya. Konsepnya oke, baik. Ini menurut saya, Bang, ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan, kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso, food court, jadi one stop gitu, Kak. Mau cari makan berat, kita ada angkringnya, angkringan sedap malam, ada ayam, tahu, telur puyuh, udang, dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga, Kak, gitu.
3: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
5: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
4: Daging
5: sementara
4: sama
5: itu dulu.
4: Kulit.
5: Iya, kulit ayam.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

105 Brudio FM, teman terbaik kamu, Fadli. Oke, thank you udah kasih komen juga ya. Kamu butuh waktu 3 menit ya untuk mendengarkan, tapi efeknya bakalan membekas seharian. Apa tuh? Maksudnya mau request lagu. Oke, nanti kita coba cariin. Tapi untuk kamu yang juga terinspirasi oleh salah satu lagu yang paling pas ya untuk didengerin siang hari ini, langsung aja, kita masih punya waktu sampai nanti di pukul 12 siang hari ini, teman Bro 2. Enjoy selalu ya, dan have fun. Mungkin saat ini ada yang lagi pergi ke tempat-tempat wisata atau di rumah aja, yang lagi rutinitas kebersihan barengan sama keluarga, pokoknya banyak deh ya. Jangan lupa sejumlah kamu bagiin ke kita semuanya, biar semuanya terinfluence gitu, membawa senyum kemanapun itu ya. Apalagi kalau melalui lagu yang kamu request, nah itu pas banget sih, teman berdua ya. Yaudah, nanti sampai di jam 12 kita di Pro 2 Hitlist.

0: habis lagunya. Meru tak sayang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
3: Oke. Okay.
2: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
3: Oke. Okay. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
4: Iya.
3: Gitu namanya.
4: Mortal Camp, Blue Training Camp.
3: Blue Training Camp, ya.
4: Terus Catur Fit Camp. Venom.
2: Iya.
4: Venom. Terus apa namanya?
2: Elite Camp.
4: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
3: Sudah 6
4: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
3: Ya cari kali ya.
4: Ya saya lupa. Terus
3: okay,
4: meraju nih yang lain. Saya tidak disebut ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu, sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dengan di usia dini begitu ya. Yeah. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
6: Oke. Okay. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya, Kak. Sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

103.5 Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalian tahu juga beberapa koleksi lagu yang direkomendasiin lewat akselerasi kreatif music dari Kemenparekraf ya teman Bro 2. Ini lagu-lagu karya alat dalam negeri yang mengangkat ragam tema kebudayaan dari setiap karyanya. Ada juga seperti salah satunya album Prison, This Is Squad album di single mereka itu lewat karya-karya kreatif music daerah itu terus tumbuh. Mereka itu mendapatkan ruang untuk didengar lebih luas dan merupakan salah satu pilihan dari musisi lokal kebanggaan Indonesia. Nah, contohnya di Alabama Prison ya. Nah, mereka ini merupakan sebuah kolektif grup rap yang juga beranggotakan dan terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke kebanggaan beranggotakan 10 orang yang juga masih menjalani masa hukuman gitu ya. Dan tidak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti pada umumnya, mereka juga justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya-karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop teman berdua. Nah, biasa sih kamu dengar ya, kita sering putarin juga, tapi untuk siang hari ini mungkin next time kamu bisa request. Nah, seperti ini lagunya, kita dengerin ya.

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren. Itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas.

0: mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
1: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya.
2: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
2: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
3: Oh iya, oke. Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
2: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
3: Iya itu.
2: Oh itu.
3: Jadi apa? Ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ pengen saya ini pengen buat tulisan lah. Pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
2: Kritikan untuk?
1: Pemerintah. Tolong, kali ya. Ini bersatu.
3: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari
2: beralih
3: media sosial
2: kritikan.
3: Dulu. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih. Cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow. Tapi saya rasa dari lama-kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu. Bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
1: Kuliah nanti?
3: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali? Kenapa orang-orangnya begini sekali? Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
1: Dari, bukunya udah rilis?
3: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
1: Judulnya apa tuh?
3: Yaitu ketika kuliah nanti, hal kecil yang ngeselin.
1: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat siang Produ FM, teman terbaik kamu. Masih temani di sesi berikutnya ya, teman Produ. Dan kalau di jam-jam segini, waktunya UMKM berjaya. Tapi untuk saat ini, untuk saat sekarang maksudnya, kita masih terus mantau juga ini pergerakan UMKM di luar sana. Nanti kita bakal coba janjian lagi nih dengan UMKM yang ada di Kota Palu, khususnya di Sulawesi Tengah, yang juga nanti pengen nimbrung. Tapi ada yang mungkin berseliweran ya di media sosial, bahkan secara real time ini kamu lihat juga atau pernah didatangi juga, berkaitan dengan sensus ekonomi 2026 ya, ternyata ada jadwal-jadwalnya juga, ada cakupan UMKM-nya, terus data yang wajib di persiapkan juga ketika mungkin nanti teman-teman ini mendapatkan kunjungan gitu. Tapi dalam rangka edukasi aja sih ya kan, kalau mengenal apa itu sensus ekonomi, dari UMKM Indonesia pun juga menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha dan sebuah perusahaan yang berada di wilayah Indonesia. Itu langsung dilaksanakan juga 10 tahun sekali gitu, teman berdua gitu. Jadi 10 tahun sekali. Ya makanya mungkin baru ini kamu dengar, karena memang durasinya itu, waktunya itu 10 tahun sekali, dan mungkin baru ini atau baru saja itu melakukan apa usaha ataupun merintis bisnis ataupun juga usaha, dan teman-teman mendapatkan kunjungan begitu ya. Jadi pelajaran aja mungkin ya, atau menjadi edukasi. Berbicara tentang ke cakupannya itu luas ya, mulai dari usaha online ya, kemudian juga rumahan, perkantoran, hingga perusahaan-perusahaan besar ya, semua itu masuk dalam sebuah pendataan gitu. Gimana, kamu udah sempat didatangin? Secara sektoral, SE atau sensor ekonomi 2026 itu mencakup 18 kategori ternyata ya. Ada lapangan pekerjaan, lapangan usaha ya, mulai dari perdagangan ya, kemudian juga industri, pengolahan, konstruksi, akomodasi, dan juga makan minum ya, informasi dan juga komunikasi, hingga aktivitas jasa lainnya, informasi dan komunikasi. Nah, mungkin termasuk radio kali ya. Kalau mungkin masih ada radio swasta begitu di luar sana. Dan tujuannya menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi nasional secara lebih spesifik. BPS juga ingin memperoleh informasi struktural ekonomi ya, kemudian juga karakteristik usaha serta gambaran ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Jadi sebenarnya dua aspek itu, ini menurut mereka selama ini belum banyak terpotret secara nasional ya, padahal keduanya ini makin relevan bagi pelaku usaha digital dan juga usaha berbasis berkelanjutan gitu, teman-teman. Ada yang udah didatangi secara langsung atau bahkan mungkin terlibat sebagai pekerja atau seseorang yang dipekerjakan untuk melakukan sensus ekonomi? Kemarin aku lihat ya, menggunakan rompi gitu ya, melakukan pendataan mungkin di salah satu tempat usaha. Gimana nih pengalamannya? Sudah ada persiapan belum ya untuk kedatangan teman-teman sensus ekonomi? Karena saya tahu kita ya, yang namanya sensus itu mungkin lebih kontras ke ya namanya sensus penduduk, tapi kali ini baru aku dengar sensus ekonomi ya kan. Mungkin inilah ya salah satu upaya yang bisa dilakukan gitu ya, dengan tujuan-tujuan utama dilakukan sensus ekonomi di luar sana, teman berdua, bagi para pelaku usaha. Oke, 37 menit dari pukul 12 saya bakalan share informasi ini sampai nanti di pukul 13. Enjoy terus barengan sama berdua.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Oh, no. Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu nggak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
7: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu, hampir di pukul 13 untuk minggu ini, untuk siang hari ini ya, 102. Oke, lagi mungkin marak ya, cukup marak kedatangan sensus ekonomi. Tapi gimana sih cara menyikapi ya ketika petugas sensus ekonomi itu datang di atau berkunjung untuk melakukan pendataan begitu ya, tahun kedua mungkin agak yang lain mungkin masih agak kurang familiar dan sebagainya gitu kan, jadi kayak bertanya-tanya apa sih ini dan kegunaannya, tujuannya tuh apa. Tapi kalau dilihat dari kewajiban hukum dan cara mengenali petugas resmi itu berdasarkan Undang-Undang 16 ya tahun 1997 ya, tentang statistik, setiap warga negara termasuk pelaku usaha wajib memberikan keterangan yang diperlukan ya dalam kegiatan sensus gitu. Jadi artinya partisipasi dalam sensus ekonomi 2026 itu bukan sekedar imbauan juga, jadi melainkan kewajiban yang diatur oleh hukum juga. Tapi kabar baiknya tidak ada biaya apapun gitu yang dibebani kepada usaha atau perusahaan yang didata begitu ya. Mungkin sediain waktu aja gitu ya teman berdua, terus juga mungkin ya aja komunikasi aja gitu ya, sambil ngopi mungkin ya, jadi teman ngopi dan sharing aja gitu soal maksud dan juga tujuan. Jadi agak terhindar dari potensi penipuan misalkan gitu ya. Itu ini dia nih yang juga menjadikan segala sesuatu itu indikatornya itu ya teman berdua selalu membawa oknum gitu. Jadi ya, kenali gitu petugasnya yang benar gitu. Jadi agar terhindar dari potensi penipuan yang juga mengatasnamakan petugas sensus, jadi kamu bisa atau perlu kenali begitu ya ciri-ciri petugas resmi. Jadi mereka itu dilengkapi sama tanda pengenal ya, rompi ya kan, surat tugas juga gitu ya. Memang harus ada surat tugas sih. Kebanyakan sih orang tahu itu dari rompi hitam gitu ya, kemudian ada tulisan di bagian depan juga mungkin bagian belakang. Nah itu sudah bisa dikenali gitu ya teman berdua. Tapi kan itu rompi bisa dibuat juga gitu. Ya kurang tahu kalau orang yang namanya punya rencana nggak baik ya apapun, pasti mereka udah dipersiapkan sedetail mungkin, se-real mungkin. Jadi orang-orang di sana itu agak-agak sulit untuk mengenali apakah ini benar petugas atau penipuan begitu ya teman berdua. Tapi intinya sih hati-hati gitu ya. Makanya tadi mungkin ada indikasi-indikasi seperti tanda pengenal, benar rompi, surat tugas. Nah itu dia mungkin bisa menjadi tools kita untuk mengenali mereka gitu. Data kecil yang membentuk peta besar gitu. Artinya seperti apa ini? Sensor ekonomi 2026 ini mungkin terasa jauh dari urusan harian usahamu, mengurus stok, melayani dan ya macam-macam ya. Tapi ketika kamu memberikan data akurat, kamu sedang ikut membentuk kuadrat ekonomi Indonesia untuk 10 tahun ke depan. Oke. Jadi sebaliknya, data yang tidak lengkap atau tidak akurat itu berisiko membuat kebijakan yang dihasilkan itu kurang tepat sasaran bagi sektor usaha seperti kamu. Oke, itu mungkin lebih ke situ sih efeknya begitu ya teman berdua ya. Oke, tapi mudah-mudahan biasa-biasa kita bisa janjian nih barengan sama petugas sensus ekonomi ya, sekedar sharing aja gitu ya mengenai pengalaman dan juga betul-betul sosialisasi yang dilakukan ya dalam pendataan sensus ekonomi di Indonesia, khususnya mungkin di Kota Palu dan juga di daerah-daerah lainnya. Oke, udah di pukul 13 ya, jam 1 ini, waduh waktunya makan siang kali ya. Oke, terus berangkat sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
4: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
5: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Oh, Tahe, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Berarti marketing untuk 13 outlet.
2: Iya kak.
1: Saya rasa itu tidak mudah ya.
2: Iya.
1: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
2: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
1: lebih ke promosi gitu.
2: Iya, promosi
1: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu.
2: Siap.
1: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
3: Oke, baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
1: Senyum.
3: Iya, harus bisa senyum.
1: Oh, oke.
3: Sopan dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
1: Dasar, ya? Iya. Senyum, sopan dan ramah.
3: Iya. Okay. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
1: Itu dari mana kita taunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
3: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Nah, itu kita lakukan pendekatan.
1: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
3: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah dan ketulusan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

0: obrolan seru di Pro 2 FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
1: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan kok saya begitu ya.
0: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
1: Ya benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanannya itu saya tidak terima briefing begitu.
0: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya? Iya,
1: betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
4: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang.
5: 20 tanggal lagi Indonesia minggu ini.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, kembali lagi bersama saya Iyek Maulana, teman Pro 2 yang tentunya akan menemani kalian selama 1 jam ke depan di top 20 chart lokal kita di minggu ini, teman Pro 2. Kali ini saya akan menemani kalian untuk memberikan beberapa atau top 20 kita, teman Pro 2, untuk lagu Indonesia kita di minggu ini. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, saya mau ngucapin dulu selamat tinggal nih untuk dua single yang minggu ini harus meninggalkan top 20 kita. Ada Dia dengan Ea dan juga ada Baru Suara dengan Terbuang Dalam Waktu, teman Pro 2. Dah, langsung aja kita ke new entry kita di minggu ini, teman Pro 2. Ada Aruma featuring Raim Laode dengan Ekspektasi.

0: Salah satunya entry juga Taman Pro 2 yang kali ini mengisi di posisi ke-19 kita Taman Pro 2 ada Hara dengan judul singlenya Celah di Hatimu.
1: 19.

0: Sama dengan Afgan, Teman Pro 2 20 minggu berturut-turut berada di top 20 chart kita. Benar salah hanyalah salah dari Denanda. Ini harus mengisi di posisi ke-17.
1: 17.

Berikutnya teman Pro 2, ada satu single yang ini rasanya udah gak baru lagi gitu ya teman Pro 2. Hanya ini kembali dibawakan oleh Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan

0: satu lagu dari Saul Priyadi teman Pro 2 yang vibesnya kerasanya sepertinya sedih gitu ya teman Pro 2 ketika kita mendengarkan satu single ini. Ada titik-titik di ujung doa di posisi ke-11.
1: 11.

Sayang sekali teman Pro 2, Ariel Noah dan juga Raisa yang kemarin masih berada di posisi kelima, sekarang harus turun 3 peringkat ke posisi 8 dengan senang dengar suaramu lagi.

0: Aku JJ teman Pro 2 masih setia di posisi ketujuh dengan Melati.
1: 7

satu lagu yang ini sepertinya udah sering di request sama teman Pro 2 di Pro 2 FM Palu. Ada Vanessa Zee dengan Berkaca-Kaca, harus duduk di posisi ke-6.

0: ilmunya teman berdua. Sepertinya lomba sihir juga melompat lebih tinggi ya, dari posisi ke-8 sekarang dia duduk di posisi ke-5.
1: Permisi, 5.

Pamungkas teman berdua dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Akhirnya berada di posisi keempat di minggu ini teman berdua setelah 6 minggu berada di top 20 chart Indonesia kita.

0: Kita teman berdua di minggu ini yang diisi oleh Wijaya 80 featuring Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Wow, 3

Itu dia teman Pro 2, 18 lagu yang mengisi top 20 kita di minggu ini. Saatnya kita ke runner up kita minggu ini, atau posisi kedua kita ada Angie Carvalho dengan Romo.

Setelah 3 minggu bertahan, Taman Pro 2 berada di puncak top 20 chart kita minggu ini, Taman Pro 2. Rhyme Loude rasanya nggak mau turun gitu, Taman Pro 2 ya, dengan judul lagunya Bersenja Gurau. Kita ucapkan selamat kepada Rhyme Loude, dan juga ini akan menjadi penutup buat saya, Taman Pro 2. Saatnya Iyek Maulana pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Buat kalian semua yang pengen nih lagu-lagu kesukaannya masuk di top 20 chart kita minggu depan, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu kesukaan kamu, bisa dari WhatsApp kita di 08114560305, atau kamu boleh banget langsung DM di Instagram di @pro2palu, dan juga boleh di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, silakan aja di download Taman Pro 2 di Play Store maupun App Store kamu. Saatnya yang mohon pamit, bye bye, sampai ketemu lagi di Top 20 Chart berikutnya.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Wih, ini sudah sore aja gitu ya, teman Pro 2. Gimana pagi siang tadi ya, kamu udah lalui dengan begitu luar biasa. Udah pasti banyak lagu yang happening banget dan kena di hati kamu, teman Pro 2, untuk didengerin, ngedongkrak semangat kamu juga. Tapi sekarang untuk sore hari ini kita bakalan rekap ya dari 20 tangga lagu. Mungkin semua lagu yang masuk di dalam chart mingguan kamu ya. Kita bakalan ulas di sini kurang lebih 1 jam ke depan, teman Pro 2, di International Top 20 barengan sama Vicky. Kita langsung ke posisi 20 untuk minggu ini. Lady Gaga, The Dead Dance, membuka chart kita di posisi ini. Ada Lady Gaga yang masih bertahan setelah 21 minggu nangkring di chart kita. Kalau bicara soal auranya, ya pasti masih asik lah buat kamu dengerin, teman Pro 2. Makanya lagu ini masih bertahan di posisi ke-20.
1: Number 20.

0: Next di peringkat ke-19, James Arthur, Car Outside. Ini turun tipis-tipis, ada suara galau tapi aduhai dari James Arthur. Dan lagu ini sudah bertahan selama 22 minggu, teman-teman. Lumayan.
1: Number 19.

0: Yap, kita lanjut lagi di posisi ke-18. Daniano, David, Sayla, Neil, Rogers, siapa lagi? Kayaknya cuma mereka-merekanya ya. Di single Talk to Me, ini kolaborasi super epic ya, harus rela turun dari posisi 12 minggu lalu, dan sekarang teman berdua dia tuh mendarat di posisi ke-18, dan kalau di total sudah 21 minggu mereka ada di chart kita. Congratulations.
1: Number 18.

Hey, kita ke posisi 17 untuk minggu ini. Next, Bruno Mars, I Just Make. Ini masih berada di deretan kita, deretan tangga lagu 20 di tiap minggunya. Lumayan bertahan lama. Bruno Mars juga mengamankan posisi ke-17 di minggu ini. Kita dengerin. 17.

0: Makin semangat ada di posisi 16 Bruno Mars, Risk It All. Double combo Bruno Mars ini udah langgaran banget ya barengan sama kita, mau satu mau dua gak ada matinya. Lagu ini turun di posisi ke-10 minggu lalu dan sekarang harus puas juga nongkrong di urutan ke-16.
1: Number 16.

Dan sekarang kita langsung tancap gas lagi ke posisi 16, di posisi 15 ada Doja Cat, Jealous Type. Turun ya dari posisi 10, dirinya dan diriku bersatu. Doja Cat ya dengan Jealous Type ini sekarang ada di posisi ke-15. Jadi gak kerasa sih, sudah 20 minggu lagu ini bisa temenin kita, teman berdua ya. Mudah-mudahan langgeng ya sampai kapanpun, kita gak tahu ya. Sekarang udah di posisi 15 ya, tahu-tahu biasa udah di posisi keberapa gitu kan. 50.

0: Okay, next di posisi 14, naik satu anak tangga, Wish Them MZ, Show Me Love, Best Honey. Vibe-nya cukup catchy, bikin lagu ini masih betah juga di posisi ke-14 setelah 17 minggu on chart.
1: Number 14.

0: Yo, kita lanjut ke posisi 13 ya. Ada Harry Styles, Aperture. Tidak masih stabil dan belum mau bergeser juga. Mungkin gak mau pulang, maunya digoyang. jogging. Harry Styles juga mengamankan posisi ke-13 di minggu ke-10-nya.
1: 20 tangga lagu internasional minggu ini.
2: Teman terbaik.

Okay, posisi 12 ada Drake, Janis Stevu ya. Ini naik dari posisi 17. Drake juga berhasil melesat ke posisi 12 di minggu kelimanya. Kita gaspol. Number 12.

Lagu yang lagi euforia teman bro dua. Ini kolaborasi internasional Energic ini masih bertahan di posisi 11 untuk minggu lalu. Siapa dia? Oke, ada Shakira featuring Burna Boy, Die Die Die.

Kita ke 10 besar untuk minggu ini. Ada Ariana Grande, Hatred I Met You Love Me. Ini masuk ke top 10 ya. Dan Ariana Grande juga melesat tajam dari posisi ke-18 minggu lalu. And then sekarang langsung nangkring lagi di urutan ke-10. Number 10.

0: Nah, kita ke posisi lain. 9 kali ini ada Shaynana Spiro di On This Hill. Jadi bergeser dari posisi minggu lalu, dan lagu yang cukup emosional ini mantap berada di peringkat ke-9 di minggu ke-10-nya.
1: Number 9.

Dan sekarang posisi ke-8 ada Long Shot, Never Let Go. Ini masih sama dengan posisi minggu lalu. Long Shot juga mengembangkan posisi ke-8 di minggu ini, minggu ke-9. Number 8.

Yang suka dengan angka 7 ada Lisa Anita Rema dari Present to FIFA Zone. Ini lagu penuh semangat juga untuk suasana bola ya saat ini. Ya masih terus bergulir ya teman berdua. Dan lagu ini pun juga betah di posisi ke-7 pada minggu keempatnya. Number 7.

0: And then next kita tancap gas lagi teman Pro 2, The Power of Army, BTS dengan lagu Swim. Ini masih stabil, tidak bergerak dari posisi ke-6 di minggu ke-8 ya, plus minggu ini.
1: Number 6.

Okay, buat kamu yang kangen sama Taylor Swift di single The Fat of Ophelia, ini masih ada di deretan ke 5 untuk minggu ini. Sang mantan jawara pastinya di minggu-minggu lalu, Taylor Swift juga harus rela turun ke posisi 5 setelah 12 minggu itu berada di chart kita. Gak apa-apa ya. Number 5.

Di posisi keempat ada Zayn ZFX. Zayn Malik ini masih konsisten sekali ya, menjadi posisi di peringkat keempat di minggu ke-6-nya. Number 4.

Kita semakin mendekat, teman pro 2 yang jauh mendekat, yang dekat menjauh. Nah, bukan gitu konsepnya ya. Sekarang kita udah di posisi ketiga, itu yang paling benar. Ya, masuk ke posisi ketiga ini ada girl group fenomenal Blackpink, and then di lagunya Go. Ini masih super stabil di posisi ketiga pada minggu ke-10. Check this out. Number 3.

0: akhirnya kita udah masuk di posisi kedua ya, di posisi runner up double track dari BTS chart kita ini ya, lagu Body to Body ini masih setia membayangi posisi puncak di peringkat kedua pada minggu keempatnya. Alright,
1: number 2.

And then now kita udah sampai di peringkat kedua. Itu artinya kita bakal merekap dulu dari peringkat ke-20 sampai yang menjadi juara di minggu ini, teman Pro 2. The Dead Dance from Lady Gaga di posisi ke-20 untuk minggu ini. Ada Card Outside, James Arthur di posisi ke-19. Damisto, David, Taylor, Neil, Roger, Talk to Me juga ada di peringkat ke-18 untuk minggu ini. Kemudian 17 ada Doja Cat, Jealous Type. And then di posisi ke-16 untuk minggu ini ada Bruno Mars, I Just Make. Is It All? Yes, true. Risk It All from Bruno Mars di posisi ke-15. Show Me Love from Riz Hand Beats Honey di posisi ke-14. 13 Harry Steel Aperture. Kemudian 12 ada Drake Janis Tavu di posisi ke-11. For number 11, Sakura Bruno Boy, Die Die Die. Ariana Grande, Heads That I Met You Love Me di nomor 10 kita. 9 ada Shane and Spiro, The On This Hill, Never Let Go from Long Shoot di posisi ke-8. Goal Lisa Anita Anema Arema Rema FIFA Zone ya, ada di posisi ke-7. Swim from BTS di posisi ke-6 kita. For number 5, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. For number 4, Zayn, Set Effect. And 3, Blackpink, This Is Go, BTS, Body to Body. For number 2. Untuk jawara kita, for number 1, for this week, and the winner, kita langsung aja. Siapa lagi kalau bukan Olivia Rodrigo di singlenya Drop That. Yo, kita harus pamit. Akhirnya waktu saya sudah selesai, teman kamu. Wow. Happy for my job. Thank you for listening, everyone. And then kita bakal jumpa minggu depan ya di International Top 20. See you next week. Bye.

0: Sobat berdua, Veronica Tan, perempuan berdaya ya, wujudkan keluarga dan juga desa yang tangguh. Diinformasikan Veronica Tan juga menekankan pembangunan desa memerlukan sinergi dari pemerintah, lembaga adat, dunia usaha, organisasi masyarakat dan seluruh warga, bukan pemerintah semata. Kementerian P3A mentransformasi pendekatan pemberdayaan perempuan dengan memprioritaskan pencegahan kekerasan melalui penguatan ekonomi keluarga dan juga peningkatan sumber daya manusia. Program kebun pangan lokal perempuan dan juga ruang bersama Indonesia dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan hingga tingkat desa dan ketahanan pangan keluarga berbasis potensi lokal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga berkomitmen meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan menghormati nilai budaya dan juga pelestarian lingkungan masyarakat adat. Kemudian informasi lain dari Piala Dunia, Spanyol singkirkan Belgia, Merino antar La Furia Roja ke semifinal, di mana informasinya juga Spanyol mengalahkan Belgia 2-1 dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 di Sofia Stadium Englewood pada 11 Juli 2026. Gol kemenangan Spanyol dicetak oleh Michael Marinho pada menit ke-89 setelah Fabian Ruiz membuka skor di menit ke-30 dan Charles de Catalery menyamakan kedudukan di menit ke-41. Teman berdua Spanyol mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola yang lebih banyak, sementara Belgia kesulitan mengembangkan permainan khususnya setelah tercedera kiper utama Thibaut Kontis di babak kedua. Demikian informasi pilihan di Info Berdua.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Ah, lampu kuning. Ini lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?

0: 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wow. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
0: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kalau ditanya apa yang lucu di saat pertandingan Piala Dunia 2026 ini yang banyak berseliweran di media sosial, teman 102, tidak lain tidak bukan ya, mungkin rananya itu sama ya, seperti kepulangan para pemain-pemain hebat kita ya beberapa hari kemarin begitu ya, meskipun rada-rada sedih, tapi banyak juga konten kreator yang coba membuat secara kreatif ya, jadi lucu gitu ya, dan ini menjadi momen-momen lucu juga teman berdua. Tapi jangan sampai momen lucu ini jadi membuat orang, sebagian orang itu tersinggung dan sebagainya, karena memang ngefans berat begitu. Ada yang mungkin ngefans negaranya, ada yang ngefans juga pemainnya, atau ngefans semuanya, tapi oleh karena kreativitas dan juga kelucuan jadi baper gitu ya, gak seperti itu. Tapi yang kita ngelihat cukup ketika kamu scroll media sosial itu happeningnya itu kerasa banget, ya kan? Apalagi ketika memanfaatkan AI, tempat berdua ya. Aksi kreatif meme AI, panitia penjemputan pulang kampung, ini sangat sering terlihat ya. Salah satu fenomena paling kocak juga di kalangan kreator konten ya, atau ya, lokal kita, khususnya lagi viral juga, seperti komunitas Indonesia seperti di Papua mungkin ya. Betul. Ada pembuatan poster jenaka, itu menggunakan teknologi AI. Kreator konten membuat poster fiktif. Jadi panitia itu panitia penjemputan untuk tim-tim raksasa yang juga tersingkir lebih awal di babak gugur. Ya, seperti Brasil, Portugal gitu ya. Dinamika ini itu sukses juga. Membuat ketegangan rivalitas bola itu menjadi komedi digital yang juga cukup menghibur teman berdua. Nah, kalau kamu suka yang mana nih? Apalagi kemunculan boneka Labubu. Oke, betul. Di pembukaan Piala Dunia kemarin, kalau kita flashback di awal-awal gitu ya, netizen dan juga konten kreator dibuat salah fokus saat

momen lain gitu ya, tahun 2022. Ya bisa jadi, bukan hanya di tim, bukan hanya di pemain, bisa juri, ya kan, pemain gawang atau supporter, ya kadang-kadang menjadi sasaran content creator untuk melihat momen-momen yang kayaknya tuh lucu nih, kayak boleh nih dia buat sekreatif mungkin ya, mengandalkan teknologi AI. Dan misalkan Meksiko dan juga maskot bebek berjersey, ya kan, di area luar stadion ini banyak kreator kontennya juga menyoroti aksi unik para supporter. Dan salah satu paling viral itu adalah fans asal Meksiko yang juga membawa seekor bebek peliharaan asli itu bernama Merlin di area sekitar area stadion. Jadi bebek ini tuh didandani gitu menggunakan jersey mini ya, timnas Meksiko, dan menjadikannya itu maskot tidak resmi. Dan itu memicu banyak konten video komedi di TikTok ya, kemudian juga di X begitu ya, teman buat dua. Apalagi momen yang paling lucu menurut kalian, ya kan? Oh ya, ada kehebohan is show sweet ya, bersama Presiden FIFA juga. Nah, ini sebelum turnamen dimulai juga, streamer terkenal is show sweet itu merilis video kolaborasi resmi bersama Presiden FIFA yang di Infantino di markas FIFA. Jadi untuk mempromosikan World Cup 2026, tingkat speed yang hiperaktif itu menggonggong dan juga mencoba mengajari ini bahasa gaul internet yang betul-betul menciptakan momen yang juga sangat canggung sekaligus mengocak perut bagi para pengikutnya. Ada juga nih di saat promo Piala Dunia begitu ya, hiruk pikuk aktivitas itu terlihat nyata mulai dari syuting, wawancara, berita dan sebagainya. Tapi coba di, bukan digagalkan, tapi coba diintervensi oleh para pemain-pemain bintang di Piala Dunia begitu ya, teman-teman berdua. Ini jadi satu warna terbaru di Piala Dunia 2026. Nah, kalau kamu punya slide video singkat pendek dan juga lucu ya, asal konten kreator Indonesia bahkan mungkin luar negeri, ya kan, sasarannya mungkin ada yang happening ya, hanya sekedar lelucon, tapi tidak bagi mereka yang gampangan baper gitu, mungkin langsung ngerespon juga gitu kan. Terus ya benar-benar sih responnya itu dibalas dengan video serupa begitu, tapi dengan kreativitas yang membahasakan kalau mengkonfirmasi bahasa yang dibuat dalam video itu gitu, teman berdua. Oke, kita hampir 30 menit ya di sampai di pukul 17 nanti. Aku bakal temani kamu, teman berdua. Stay tune terus bareng FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Bibir, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
0: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
4: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insyaallah ini betul-betul kayak wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak. Tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu yes. Sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
5: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
6: Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang Sore.
5: Sore? Bukan Sore istri dari masa depan?
6: Iya itu.
5: Oh itu.
6: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ saya ini pengen buat tulisan lah. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
5: Kritikan untuk?
4: Pemerintah. Tolong, kalian ya, bersatu.
6: Karena ya saya kan dari FISIP ya. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari media sosial dulu. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih. Cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow. Tapi saya rasa dari lama-kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu. Bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
4: Kuliah nanti?
6: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali? Kenapa orang-orangnya begini sekali? Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
4: Bukunya udah rilis?
6: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
4: Judulnya apa tuh?
6: Yaitu ketika kuliah nanti, hal kecil yang ngeselin.
4: Itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
4: Obrolan seru di Prodway FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
5: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
4: boleh
5: cari,
4: di-search
5: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
4: Kalau Kesha sendiri mungkin?
6: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
5: Lebih ke kelor ya, sering dipakai di kelor.
4: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
5: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu sepanjang siang tadi hingga sore hari ini, teman 102. Kita hampir selesai ya di menit ke-30 dari pukul 17. Aku tadi udah temani kamu juga, Warawiri, dengan beberapa informasi. Dan tadi kamu juga udah dengerin playlist Indonesia dan juga internasional. Pokoknya kamu bisa update minggu depan. Sekarang Vicky mau pamit, sebentar kita akan kembali bergabung bersama program 1 untuk mengikuti siaran religi ya, dan juga menantikan kemenangan asas maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Bye-bye.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak...

0: pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki 3 formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. 3 formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
1: Belok, kanan, kontrol, tegak, maju.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Karena sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur. Jadi Feki,
2: ya.
1: Pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
2: Peran pendukung itu sangat krusial gitu. Ya. Jadi ya Melia.
1: Iya kak.
2: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu, gak mungkin langsung plak plak plak plak plak gitu ya.
1: Iya, rubuh gempa dikit, dong.
2: Rubuh ya. Apalagi palu gitu kan.
1: Gempanya
2: jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali untuk memberikan. Itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak dan itu terpatri. Jadi ketika dia dewasa gitu kan, ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menemukan satu kepedulian.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang menantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: فريضة من الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, kita baru saja mendengarkan pengajian dari surat At-Taubah dan lagu-lagu islami sembari kita menunggu kumandang azan yang akan diputar tepat pukul 6.12 waktu Indonesia bagian tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kita baru saja mendengarkan kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini penuh syukur dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
6: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
5: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
6: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagi panahnya kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena
5: ya,
6: waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
5: Betul, Masya Allah.
6: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
2: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido menegaskan komitmen pemerintah dalam untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Hingga pertengahan 2026 tercatat sekitar 600 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat layanan pendampingan pemulihan korban serta sarana dan prasarana UPTD PPA, teman Pro 2. Berita selanjutnya, Jennie Blackpink, teman Pro 2 bersama Tame Impala mencetak prestasi lagu lewat Dracula yang berhasil memecahki Billboard Pop Airplay. Kolaborasi ini semakin memperkuat eksistensi Jennie di industri musik global sekaligus menunjukkan luasnya pengaruh musik K-pop di pasar internasional, teman Pro 2. Berita terakhir, teman Pro 2. Dari dunia hiburan Korea Selatan, kabar spesial datang untuk para penggemar Gongnyo di Indonesia. Aktor populer tersebut dipastikan akan menggelar fan meeting di Jakarta sebagai bagian dari tur Asia 2026 bertajuk The Long Take. Jakarta menjadi salah satu dari 6 kota yang akan dikunjungi, sementara jadwal lokasi dan informasi tiket masih menunggu pengumuman lebih lanjut. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Melia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Melia di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, aku bakal kasih informasi terbaru di segmen selanjutnya, teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya, karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 12 malam, teman Pro 2. Tadi sempat keputus juga lagu dari Naikila, jadi kita ulang lagi ya lagunya ya, biar lebih semangat lagi di malam minggu ini. Asik, malam minggu ya hari ini ternyata. Kemana kamu malam minggu seperti ini, teman Pro 2? Jangan lupa ya untuk selalu hati-hati di jalan ya. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan lagunya Naikila.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg Syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit. Thank you.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet. Siapa

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Toy Story 5 masih terus mengumpulkan pundi-pundi di box office ya, teman Pro 2. Setelah tayang perdana pada 19 Juni 2026, kali ini film animasi itu secara global sudah menyentuh sebanyak 779 juta dolar USD ya, teman Pro 2, atau setara dengan 14 triliun. Wow, banyak banget ya teman Pro 2. Nah, menurut data box office Mojo per 10 Juli 2026, pendapatan film itu berasal dari pasar domestik Amerika Utara sebesar 381 juta US dollar dan 398 juta US dollar dari pasar internasional. Menurut Variety, teman Pro 2, pada Kamis 9 Juli, Toy Story 5 berpeluang besar tembus sebanyak 800 juta US dollar secara global, bahkan bisa menyentuh angka 1 miliar dolar dalam melampaui perolehan Toy Story 4 pada tahun 2019 yang mencatat sebanyak 1,7 miliar US dollar, teman Pro 2. Apakah kamu sudah menonton Toy Story, teman Pro 2? Dan ngomong-ngomong teman Pro 2, di pukul 8 nanti kita bakal ada musik live chat lokal ya. So, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
5: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua udah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
4: Wajib militer gak?
5: Enggak.
6: Dikirim ke barak.
5: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
4: Dia nyambung lagi, aduh. Aduh, ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
6: Aduh, iya. Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Indonesia. Yeah, Music Live Chat. Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. By the way, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain nggak, kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Okay.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh, Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Okay. Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Okay. Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023,
0: oke.
1: Betul banget, pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak, ada aku, Chico, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat, oke.
1: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
4: Pas itu tuh kita nggak trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, udah training dulu. Ya. Oke.
4: Kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
4: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya? Yeah?
4: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh iya, yeah, yeah. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
4: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
4: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti final, terus sama vokal.
0: Oh iya, yeah, yeah. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau kenal sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh. Jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oh iya, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan.
1: Oh, iya,
0: kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan. Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus.
0: Oke.
2: Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berempat
2: itu. Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan. Jadi lebih rame.
0: Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, kadang suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu. Masih ada kayak gitu gak kayak riwa sendiri
1: masih
0: gitu?
1: Masih banget.
0: Oh masih ya, banget?
4: Masih, kan kita kayak, kak sarung tangan mana?
0: Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
1: Untuk kostum memang udah dibawakan, mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul, kan. Betul.
1: Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
1: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron, ya, apron.
1: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh scarf gitu, oke. Biar nggak kena ya. Oh iya iya.
1: Kena.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
1: 2012
0: ya. 2012. Siapa?
1: Itu ya.
0: Oh, ada 2012.
1: Iya.
0: Oh ya ampun. Yang paling senior?
1: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
1: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Iya. Oh gitu, jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu, terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
1: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
1: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok ribet di aku.
0: Ribet deh banyak
1: ya. Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya.
1: Oh dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih. Aku
0: ini
1: juga mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil referensi dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, oh misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Naruto, serius?
3: Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, itu betul, kayak, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Mah rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
3: Iya
0: gak sih? Mirip Gaara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya, pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Oh iya. Pasti ada
0: lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kak animasi
0: ya? Oh oke.
4: Kayak Pokemon tapi sekarang Aikatsu.
0: Oh gitu. Oh iya iya iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Emery.
0: Oh Emery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil.
3: Banyak
0: yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah pastinya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokainya kalian? Boleh. Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
3: Boleh.
5: Senyum simpul riar dan hati bermanis ceria, katakan
6: I cinta you.
5: Lebih keras
6: I cinta you.
5: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
7: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
7: Kan kusir kalian semua, blue, blue, blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
2: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
2: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain nggak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan, itu kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay,
2: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh apa ya, meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak

0: Benar-benar.
1: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, yes, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong, yeah, gitu. Oh, iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan nggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih? Yang berkesan.
2: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
2: Pas bikin MV-nya ya. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Paling kayak.
0: Oke, okay, ayo semangat Jilin, ayo semangat. Ayo semangat.
2: Lihat ini kayak.
0: Ayo Jilin, semangat.
2: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan, mm-hmm, sama staff iya, kru-kru yang di belakang layar, mm-hmm, itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
1: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
3: Saya muter itu loh.
2: Enggak sih, nah, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak, mm-hmm, ada kita ngedorong tembok gitu kan, mm-hmm, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya? Ya bebas. Kalian mau ceritanya apa?
2: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
2: Iya.
0: Oh.
2: Tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan?
0: Oh, biar nggak jatuh.
2: Nah itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
2: Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
2: kita
0: lumayan ya, cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
2: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangnya cuma 5?
2: 5.
0: Lumayan sih.
1: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh serius? Kalian terlalu excited ya untuk syuting MV-nya. Oh itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
1: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
1: Kita didengerin guide-nya, mm-hmm, untuk Limitless Anthem ini, mm-hmm, lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke. Okay.
1: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
1: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
1: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul.
1: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
1: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
1: Okay. Bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa? Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
1: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
1: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri ya, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
1: Aman
0: ya?
3: Hasilnya kan bagus
0: ya? Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
1: Puas.
0: Dan kayaknya para lemeris juga harusnya sih suka ya?
3: Dengar pas
0: lagi racing.
1: Iya. Lagi racing. Lagi night riding.
0: Oh, kayak motor.
1: Lagi riding. Lagi night riding.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian lemeris pada balapan ya?
1: Mungkin.
0: Oh,
1: breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagi.

lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lyman dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, the power, power, Piper Lada.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Produa, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Sweet like princess, cute like cat, meow! Bright like a star, hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
2: Hai Hana. Berikutnya,
4: seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku.
4: Nasi manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya,
5: knock knock. Siapa itu?
6: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
7: Si orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
8: Ratu.
2: Tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
9: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
9: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
9: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
9: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu.
2: Jadi yang galak gitu.
9: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
8: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
10: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini? Apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu? Atau ternyata kamu jadi adik gitu?
10: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit. Karena kayak, apa ya menurut aku, mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke,
10: lumayan.
2: Jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
10: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
10: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
10: Judes ya kita. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
10: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa nggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi? Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
9: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, karena kayak agak brain rot.
2: Gitu receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus?
9: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
8: Gen Alpha?
2: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
8: Generasi pertamanya
10: Gen Alpha.
2: Wah.
10: Gen Alpha banget
2: ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih, sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
10: Gimana
2: sih? Oke. Boleh-boleh.
9: Berbeda dari pembawaannya.
2: Okay.
9: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke.
9: Okay. Dari yang kayak cute-cute.
2: Cute-cy banget.
9: Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Okay. Oke.
9: Okay. Oh, apa? Ya gitu deh.
2: Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
10: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
9: Ada itu part itu part favorit gue.
10: Menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, yes. Oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya, dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
10: Nice.
2: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
10: Tapi kayaknya Sharon, Hana. Sherlyn
2: deh. Oh, Sharon.
10: Sharlyn deh.
9: Dua-duanya.
10: Pasangan kan baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
9: Aku yang baik-baik aja, aku yang diterima aja diem.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
9: Aku.
2: Gak mungkin. Gak mungkin.
10: Tapi aku sih sebenarnya.
9: Aku juga.
10: Kita gak sih?
9: Gak kayak beneran-beneran.
10: Iya,
2: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
10: Introvert. Udah pasti Cimici.
2: Oke. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling extrovert?
10: Sherlyn. Ya, aku lagi. Ya.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
10: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
10: Iya.
9: Ah, bisa aja.
2: Dia. Kalau ada keramaian. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
10: Making memories with Lemon.
2: Oke, oke. Terlalu harfiah ya kayaknya, Ana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
11: Lemeris tuh kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
9: Harus membuat image baru.
2: Oke.
11: Okay. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: untuk
11: kedepannya.
2: Oke. Okay.
11: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya nih?
11: Susah untuk dijelaskan kata-kata karena
2: dijelaskan,
11: kayak sangat wow Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, karena meaningful banget ya buat kamu ya.
11: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Yeah. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya, Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15. Absen Lemeris katanya.
10: Wow.
2: Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZBI. Katanya aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya ada dari RRI Pekanbaru nih, katanya yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
10: Mau
2: ya?
10: Mau.
2: Mau. Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Pro 2 ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 08 11 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Pro 2 FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
8: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang nggak?
8: Kebayang.
2: Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
8: Bandung,
2: Jakarta,
9: Jabodetabek, dan Bandung.
2: Oh, oke. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya?
8: Iya.
2: Oh, oke. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
8: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
8: Amin.
2: Oke, teman Pro 2, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Prodo FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
2: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
3: FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita di hari ini, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026. Dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat, hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula, teman Pro 2. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar dan juga tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya ini menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2, kreativitas musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengar lebih luas. Jadi kita bakal dengerin bareng-bareng ya lagu dari La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku bakal kasih 7 rekomendasi drama yang bakal tayang di bulan Juli ini, teman Pro 2. Yang pertama ada The Husband. The Husband ini menceritakan Kang Tejo adalah seorang ahli bedah saraf dan direktur rumah sakit. Ia menikah dengan Go Seon yang merupakan ketua rumah sakit. Nah, suatu hari teman Pro 2, Kang Tejo ini memberitahu istrinya ingin bercerai, tetapi istrinya diculik keesokan harinya. Namun hal itu tidak membuat Kang Tejo ini menjadi buronan karena dicurigai menculik istrinya sendiri dan sekaligus menjadi pengejar untuk menyelamatkan istrinya. Ini The Husband tayang 4 Juli kemarin di Disney Plus ya, teman Pro 2. Kemudian ada Love in Sync, di mana ini mengisahkan Yoo Ji-an, seorang bintang top yang menolak empati, dan Cha Eun-hwan, seorang psikolog terkenal yang dibebani terlalu banyak empati, teman Pro 2. Ini kayaknya asik ya, soalnya yang dimainkan oleh Kang Min Ah dan juga Kim Yong-so, teman Pro 2. Kisah ini mengikuti seorang pria dan perempuan yang mulai secara tidak sengaja merasakan emosi satu sama lain saat mencoba mengungkapkan fenomena misterius di mana mereka secara bertahap semakin dekat dan mulai memahami satu sama lain. Jadi ini melalui hubungannya mereka ya, teman Pro 2, secara bertahap mereka ini keluar dari dunia yang tertutup dan belajar memahami perasaan satu sama lain. Ini di Viu ya, teman Pro 2, yang udah tayang 4 Juli kemarin. Dan selanjutnya ada The Apartment Job. Ini cerita tentang geng Oasis ya, teman Pro 2, yang dimana ia mencalonkan diri sebagai perwakilan penghuni kompleks apartemen, teman Pro 2. Ini pemerannya sepertinya juga menarik ya. Ini udah tayang di Netflix. Oh, hari ini, teman Pro 2. Tayangnya hari ini ya di Netflix ya. Next, teman Pro 2, ada The East Place. Ini tentang kejadian aneh dalam istana dan raja. Wah, ini tentang Joseon ya, teman Pro 2, di mana ada seorang raja yang diam-diam memanggil dayang istana. Wow. Ini kayaknya kalau raja sama dayang istana kayaknya rumit banget ya kalau percintaannya ya, teman Pro 2. Yang terakhir ada Spooky in Love. Ini mengisahkan tentang Chon Yori, pewaris cebol dan pemilik hotel yang tampak sempurna di luar tetapi sesungguhnya menyimpan rahasia bahwa ia ini bisa melihat hantu. Wow, ini yang bermain Yang Sejong, teman Pro 2, dan juga Park Eun-bin. Wow, aku baru selesai nonton Park Eun-bin punya drama yang dengan Cha Eun-hwan ya, teman Pro 2, The Wonderfuls. Itu juga bagus banget. Ini banyak banget nih drama-drama yang baru tayang di bulan Juli. Ada juga Love on the Menu. Dan yang terakhir ada A Bona Fide Killer, teman Pro 2. Oke deh, itu dia rekomendasi drama yang tayang di bulan Juli ini, teman Pro 2. Apakah kamu sudah memiliki watch list ya, teman Pro 2? Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Ayo, siapa yang friendzone? Tiba-tiba banget ya, teman bro dua, setelah tadi kita mendengarkan lagu Budi Doremi dengan lagu friendzone ya, teman bro dua. Jadi pernah gak sih teman bro dua dekat banget sama seseorang, chat tiap hari, saling cerita, saling perhatian ya kan? Bahkan kalau ada masalah, kamu bisa jadi orang pertama yang dicari. Tapi sayangnya hubungan kalian tuh cuma berhenti di satu kalimat yang sangat menyakitkan, dimana kamu tuh udah dianggap kayak sahabat sendiri. Aduh, berat ya teman bro dua. Nah, teman bro dua, kita sudah berada di penghujung jaga malam hari ini. So, kita mungkin bakal curhat-curhatan ya beberapa segmen ke depan, teman bro dua. Dan malam ini malam ini teman saya pengen galau-galau ternyata ya. Udah request lagu dari Terry, harusnya kau pilih aku. Aduh. Ini setelah tadi Budi Doremi friendzone, sekarang harusnya kau pilih aku ya. Sempat baca komen di TikTok ya teman pro 2, dimana perempuan, cowok-cowok itu gak percaya kalau perempuan itu bisa temenan tanpa perasaan. Nah itu para lelaki itu tak percaya hal itu teman pro 2, karena memang pada dasarnya ya kalau teman ya teman ya, kalau bagi cewek asalkan kamu gak bilang suka. Nah kalau misalnya kamu udah bilang suka, itu cewek pasti bisa suka balik. Tapi kalau misalnya gak ada kata-kata itu sama sekali, ya udah berteman aja teman pro 2. Tapi bagi cewek-cewek, kalau misalnya temennya udah dapat yang baru ya, jangan tiba-tiba harusnya kau pilih aku ya. Dewasa banget saya malam ini. Oke deh teman pro 2, kita langsung saja ya dengerin lagu Terry bareng-bareng ya teman pro 2 di malam minggu ini. Kita malah galau ya. Aduh lucu lagi.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Cukulnya tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu,
4: Oh, begitu memang. Wajar lah, kan?
3: Kenapa begitu, Kak?
4: Kamu tahu, begini,
5: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama. Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar, kasus jari-jari dan tangan keriput

Put karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air, misalnya ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chingizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di segmen terakhir ini teman Pro 2, kita bakal ngebahas nih, pernah gak sih kamu tuh kehilangan seseorang tapi pada sampai hari ini itu kamu masih sering mengingatnya? Kadang kita pikir semakin lama waktu berjalan kita itu akan semakin lupa. Ternyata teman Pro 2 itu gak selalu seperti itu. Ada orang yang mungkin sudah pergi dari hidup kita tapi kebiasaannya masih kita ingat. Cara dia tawa, cara dia memanggil nama kita, nasihat yang pernah dia berikan, bahkan hal-hal kecil yang dulu terasa biasa sekarang itu justru menjadi sesuatu yang paling dirindukan gitu. Dan mungkin salah satu bagian paling berat dari kehilangan adalah menyadari bahwa dunia tetap berjalan, pagi tetap datang, orang-orang tetap bekerja, jalanan tetap ramai, semua orang melanjutkan hidup mereka, sementara kita masih mencoba memahami bagaimana caranya menjalani hari tanpa seseorang yang selama ini menjadi bagian dari hidup kita. Nah, teman Pro 2, kadang kita merasa bersalah ketika mulai tertawa lagi, kita merasa bersalah ketika memulai hidup, menikmati hidup. Seolah-olah ketika kita kembali bahagia, berarti kita sudah melupakan seseorang yang pernah kita kehilangan. Padahal sebenarnya tidak begitu teman Pro 2. Melanjutkan hidup bukan berarti menghapus kenangan. Kembali tertawa bukan berarti kita sudah tidak merindukan mereka. Dan memiliki hari-hari yang bahagia bukan berarti kita berhenti mencintai seseorang yang telah pergi. Mungkin kita hanya sedang belajar, belajar menerima bahwa ada beberapa orang yang tidak lagi berjalan di samping kita, tapi mereka ini tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup kita ya teman Pro 2. Ada nasihat mereka yang masih kita ingat, ada kebiasaan mereka yang tanpa sadar kita lanjutkan, ada nilai-nilai yang mereka ajarkan dan sekarang hidup dalam diri kita. Jadi mungkin seseorang bisa pergi dari kehidupan kita, tapi pengaruhnya tidak selalu ikut pergi teman Pro 2. Malam ini siapa ini yang seseorang yang sudah tidak ada dalam hidup kamu tapi sampai sekarang masih sering kamu ingat, dan apa hal kecil tentang mereka yang paling kamu rindukan? Kalau aku sih ya nenek ya teman Pro 2. Kalau tentang apa yang paling dirindukan, ya tentunya rindu saat-saat berbicara, spend time with our grandma ya teman Pro 2. Dan ada satu hal lagi yang mungkin jarang kita bicarakan tentang kehilangan, yaitu kenyataan bahwa seseorang pergi, kita harus belajar mengenal hidup kita lagi. Karena kehilangan seringkali ya bukan hanya tentang kehilangan seseorang, kita juga kehilangan kebiasaan, kehilangan tempat untuk bercerita, kehilangan seseorang yang biasanya kita hubungi ketika ada kabar baik, bahkan kehilangan rencana-rencana yang sebelumnya kita pikirkan akan terjadi bersama mereka. Dan mungkin itulah kenapa proses melanjutkan hidup itu terasa begitu panjang ya. Karena kita bukan hanya sedang belajar menerima kepergian seseorang, kita sedang belajar membangun kehidupan yang berbeda dari yang pernah kita bayangkan teman Pro 2. So, agak berat ya kalau misalnya ngobrolin tentang kepergian seseorang ya teman Pro 2. Karena kita selalu percaya bahwa semua orang pasti bakal pergi. Semua orang punya waktunya masing-masing. Dan ini bagaimana cara kita melanjutkan hidup aja sih teman Pro 2. So, teman Pro 2, terima kasih sudah menghabiskan malam ini berbagi cerita bersama aku ya. Jaga diri kamu baik-baik, jaga orang-orang yang di sekitar kamu. Hargai apapun yang mereka lakukan ya teman Pro 2. Dan kalau kamu menyayangi seseorang, jangan terlalu lama menunggu untuk mengatakannya ya. Oke, jangan sampai sesi potret duluan. Oke, teman Pro 2, Melia pamit, bye-bye.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
3: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
4: Permisi bu,
3: perumahan. Aduh, mundur di mana? Lama nih. Soalnya, udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya bu.
3: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi, yang penting tuh komunikasi. No di depan.

0: suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu 12 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Ada satu kisah tentang dahsyatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diambil dari Syekh Husna Syarif, seorang ulama besar di Mesir. Beliau bercerita tentang seorang yang terbelit banyak hutang di tengah kubangan kemiskinannya. Dulunya dia adalah orang yang sangat kaya raya, namun jatuh bangkrut seketika sampai terbelit hutang di sana sini. Setiap harinya rumahnya penuh dengan orang-orang yang menagih hutang. Akhirnya ia terpaksa pergi menjumpai seorang saudagar kaya dan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Karena semua orang sudah tahu tentang kebangkrutannya dan sudah banyak pula yang tahu tentang hutangnya di sana sini, sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Ia pun berhasil meminjam hutang lalu pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Uang itu segera diberikan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang kepadanya, sampai 500 dinar yang ia peroleh tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar mendatangi rumah si miskin dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih dia menjawab, "Demi Allah, saya sedang tak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar, tapi sungguh saya terus berusaha untuk melunasi." Saudagar merasa geram lalu mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Dia menjawab, "Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutang-hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya akan langsung kembali untuk menjalani hukuman penjara." Hakim meragukannya, "Bagaimana mungkin? Apa jaminannya kau akan kembali besok?" Lelaki itu sempat terdiam, tapi seolah mendapatkan ilham di benaknya. "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminanku, wahai Tuan Hakim. Bersaksilah untukku, jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sang hakim tersentak diam. Ia sadar betapa bahayanya jaminan itu jika si miskin berbohong. Hakim berpikir sejenak lalu memilih untuk percaya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia. Hukuman pun ditunda sampai besok. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Istrinya berkata, "Kok sekarang engkau bisa bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminanku," jawabnya. Air hangat menetes dari mata istrinya seraya ia berkata kepada suaminya, "Jika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat." Dan mereka pun berselawat kepada Rasulullah SAW dengan rasa cinta dan ketulusan yang mendalam hingga mereka tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah SAW. Beliau memanggil nama si miskin seraya berkata, "Hai Fulan, jika telah terbit fajar, pergilah ke tempat alim Fulan. Sampaikan salamku padanya dan mintalah supaya ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika alim itu tidak percaya, maka sampaikan dua bukti ini. Pertama, katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca solawat untukku 1000 kali. Dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan solawat yang dibacanya. Maka sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan solawatnya." Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu setelah subuh ia pergi menuju rumah sang alim dan berjumpa dengannya. Maka tanpa buang waktu si miskin menyampaikan mimpinya, "Wahai Tuan, Rasulullah SAW telah menitipkan salam untukmu dan meminta agar engkau sudi menyelesaikan hutang piutangku." Alim bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu?" Kata baginda, "Di malam pertama engkau telah berselawat sebanyak 1000 kali dan di malam kedua Anda tertidur dalam keadaan ragu dengan jumlah bilangan selawat yang telah Anda baca Rasulullah. Kemudian SAW mengatakan kepadaku bahwa hitungan selawat Anda telah sempurna Tuan dan selawat Anda telah diterima olehnya." Mendengar itu, alim spontan menangis karena berita gembira selawatnya diterima oleh Rasulullah SAW. Maka sang alim tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang piutang si miskin dan kemudian 2,500 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Dengan dana itu, si miskin langsung bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Dan sesampainya di pengadilan, si hakim bangkit dari kursinya menyambut si miskin seakan sudah rindu. Dengan senyum lebar, sang hakim memanggilnya seraya berkata, "Kembalilah, berkat kamu, aku bermimpi berjumpa Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka Rasul kelak akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk lunasi hutang-hutangmu." Belum juga hakim selesai berbicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Maka ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang tadi adalah orangnya. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda, saya bermimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata padaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat, Rasul akan merelakan segala tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutangmu lunas." Maka sahabatku, sesungguhnya Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi kita, Nabi yang mulia Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sempurna. Sebagaimana Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sahabat, semoga kisah tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai kekasih dan Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah bersama Kakak Ustaz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: 2.
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
0: ...105 FM RRI Pro 2, Palu teman terbaik kamu waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kekeringan akibat musim kemarau mulai melanda 16.485 hektar wilayah Kota Tangerang Selatan. Bahkan 22 kepala keluarga mengalami krisis air bersih, teman Pro 2. Komandan Peleton Satgas BPBD Kota Tangsel dan Wiryawan mengatakan teman Pro 2 kekeringan berdampak pada pasokan air bersih di Tangerang Selatan. Sebanyak 22 kartu Kakak di Kampung Kocek RT 2 RW 1 Kelurahan Kerangan Kecamatan Setu kesulitan mendapatkan air bersih setelah sumur warga mengering. Ia menjelaskan warga mulai kesulitan memperoleh air bersih sejak 4 hari terakhir sehingga BPBD segera melakukan distribusi memenuhi kebutuhan memasak, mandi, mencuci dan juga keperluan rumah tangga lainnya. BPBD menyalurkan sebanyak 4.000 liter air bersih.
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
0: Berikutnya teman Pro 2, NASA meluncurkan satelit mini seukuran koper pada Selasa 7 Juli 2026 lalu. Peluncuran itu dilakukan dari Vandenberg Space First Bus, California, teman Pro 2 menggunakan roket SpaceX Transport 17. Mengutip laman resminya, pada Sabtu 11 Juli 2026, satelit itu dinamakan Goddetic Reference Instrument Transponder for Small Satellites. Satelit berbentuk CubeSat ini dirancang untuk meningkatkan akurasi pemetaan bumi sekaligus mendukung sistem navigasi presisi. Misi tersebut akan menguji teknologi baru yang menghubungkan tiga sistem pengamatan geodesi yang selama ini bekerja secara terpisah. Ketiga sistem meliputi jaringan teleskop radio Very Long Baseline Interferometry dan juga penerima GPS serta jaringan satelit laser ranging.
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
0: Terakhir teman Pro 2 CXT, Yen Jan mencetak rekor penjualan pribadi terbaru melalui mini album solo No Labels Part 2 hanya dalam sehari. Album tersebut sekaligus membukukan penjualan hari pertama tertinggi penyanyi solo karena Korea sepanjang tahun ini menurut Hanteo Chart. Yen Jan resmi melakukan comeback solo yang telah lama dinantikan melalui mini album No Labels Part 2 pada Jumat 10 Juli 2026. Penulisan tersebut langsung menarik perhatian penggemar dan juga mencatatkan pencapaian penjualan yang sangat mengesankan sejak hari pertama. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maula dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di pagi hari ini, di hari Minggu 12 Juli 2026? Tentunya udah pada bosen ya teman Pro 2 di rumah. Atau justru masih merasa kurang nih teman Pro 2 liburnya? Waduh, jangan ya. Dan by the way teman Pro 2, di hari Minggu ini harusnya sih ya, hari Minggu di edisi pada ini Vicky yang nemenin kalian. Tapi gak apa-apa deh, biar saya aja, karena saya udah rindu banget gitu. Menyapa kalian di pagi hari ini teman Pro 2. Dan tentunya pagi hari ini saya gak bakalan sendiri aja gitu ya teman Pro 2. Tentunya ada kalian semua yang dengerin dengan informasi-informasi menarik yang bakal saya hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan juga tentunya lagu-lagu enak gitu, kayak yang udah kalian dengerin tadi, ada Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake teman Pro 2. Nanti juga bakalan ada lagu-lagu, atau bakalan banyak lagu-lagu enak lainnya yang tentunya bisa kamu dengarkan melalui 105 FM dan juga bisa dari aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Buat kalian semua yang belum punya aplikasinya, silakan di download di App Store dan juga Play Store kamu teman Pro 2. Dan by the way juga kalian bisa join sama saya pagi hari ini, request lagu gitu ya, dan juga boleh salam-salam, atau pengen apalagi ya, bikin quotes-quotes yang pengen dibacain gitu ya teman Pro 2, silahkan di WhatsApp kita, sangat terbuka gitu, di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, biar makin semangat teman Pro 2 di pagi hari ini, tentunya juga kamu yang lagi dengerin, saya rasa ya di pagi hari ini jam 6 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah, kayaknya kalian belum pada begitu bangun gitu ya teman Pro 2, belum, sekalipun bangun kayaknya belum begitu semangat ya. Nah, ini biar makin semangat teman Pro 2, biar menjadi bensin semangat kamu di pagi hari ini, saya punya deretan, ada berapa nih, 4 kayaknya. Ada satu single dari Katy Perry, ada Roar dan juga 420 dengan Nemotomorpha, ada Krisdayanti dan juga Merasa Cinta, dan terakhir bakalan ditutup sama Afgan dengan Lestari Merdu teman Pro 2. So buat kamu stay tune, dan juga yang pengen gabung silakan WA, IG dan juga aplikasi RRI Digital di request sekarang. Saya tunggu nanti sampai, karena kebersamaan kita masih bakal panjang banget teman Pro 2, sampai jam 11 waktu Indonesia Tenggara nanti.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen, tuker sih, Sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
7: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
8: Karena apa dari waktu-waktu sih.
7: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
6: Keren sih, itu aku lihat juga di...
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Di pagi hari yang rasanya nih teman Pro 2 ini bakalan pagi hari ini akan lebih cerah gitu ya teman Pro 2 di hari Minggu ini. Ini kayaknya juga cocok nih waktunya buat kamu untuk beraktivitas gitu. Karena di jam 6 lewat 45 menit ini teman Pro 2 sepertinya cocok banget nih buat kamu untuk sekedar jalan-jalan ringan gitu ya teman Pro 2. Dan ngomongin soal panas gitu. Nah ini Perkiraannya cuaca untuk di Kota Palu di hari Minggu ini teman Pro 2 sepertinya nih semuanya kebagian rata ya. Jadi di prediksinya teman Pro 2 atau perkiraannya nih untuk seluruh wilayah di Kota Palu, mau itu Palu Timur, Barat, Selatan, Utara, Ulu Jadi, Tatanga, Tawele, juga Matikolore, ini bakalan cerah nih semuanya teman Pro 2 dengan suhu nih sekitar paling rendah 22 derajat Celcius sampai di 34 derajat Celcius. Ini sih sesuai pantauan yang paling panas gitu ya teman Pro 2 ada di Palu Timur, berarti itu di sini ya teman Pro 2. Memang sekarang lagi sesuai pantauan saya ini teman Pro 2 di Kartini sendiri ini udah mulai naik nih mataharinya teman Pro 2. Ini jadi di Palu Timur 25 hingga 34 derajat Celcius dan juga ada Palu Selatan dan Ulu Jadi teman Pro 2 dengan suhu yang sepertinya bakal maksimal di 32 atau 34 derajat Celcius teman Pro 2. Dan semoga juga buat kamu yang mobilitasnya tinggi nih di luar teman Pro 2 mulai dari pagi hari ini dan mungkin sampai sore nanti teman Pro 2, jangan lupa untuk siapkan payung. Sunscreen kamu gitu ya teman Pro 2, karena ya seperti biasa Kota Palu dengan segala panasnya. Sedangkan yang ini aja teman Pro 2 yang prediksinya cuman berawan itu juga panas loh teman Pro 2. Gimana kalau prediksinya cerah? Waduh, sepanas apa itu Kota Palu ya teman Pro 2. Ya itu dia teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu siapkan sunscreen kamu dan juga jaket kali ya teman Pro 2, karena di panas-panas kayak gini kalau enggak pakai jaket kita takut gosong. Jangan cuman mukanya aja yang dilindungi tapi badannya juga teman Pro 2, apalagi mungkin buat kamu yang berkendara menggunakan motor gitu ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk pakai jaketnya, tapi jangan yang panas-panas gitu. Jangan bahan-bahan yang panas biar enggak berkeringat juga. Menghindari panas jadinya malah bau apek teman Pro 2 karena berkeringat. Jangan ya. Jadi disiapkan aja jaket-jaket yang sekiranya tidak begitu panas kalau kamu gunakan di siang hari. Dan itu tadi, dan jangan lupa untuk juga membawa sunscreen kamu yang 50 deh teman Pro 2 SPF-nya. Setelah ini saya bakal hadirkan informasi menarik di ruang dengar kamu teman Pro 2, so stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
5: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu, dilarang itu memukul belakang kepala, terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh, itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit, bisa-bisa diskualifikasi.
4: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
5: Iya.
4: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan?
6: Okay.
4: Nah ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Kalaupun jika ini ya namanya kan tinju bebas gitu kan? Jadi mungkin bisa dijelasin prosesnya kayak gimana?
6: Setiap pertandingan bela diri kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
4: Timbangan. Ya.
6: Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Balik lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyak Maulana, teman setia kamu nih teman Pro 2, untuk memulai hari dengan gembira. By the way teman Pro 2, pernah kan kamu bangun pagi mau beraktivitas tapi mood kayak rasanya berat, loyo dan gak semangat gitu teman Pro 2, padahal udah tidur nih semalaman. Kalau mood sudah jeblok dari pagi nih teman Pro 2, wah bisa dibayangin gimana jadinya sepanjang hari kan. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, saya punya 5 tips keren dari BKKBN yang bisa kita terapkan untuk menyuntikan semangat ke pagi kita. Kita mulai dengan yang melibatkan gerakan dan suara teman Pro 2. Tips nomor 1 nih, olahraga rutin. Gak perlu langsung lari maraton teman Pro 2, cukup mulai dengan olahraga ringan. Minimal 30 menit aja deh, jalan cepat, peregangan, atau senam kecil. Gerakan fisik itu merilis endorfin kamu, si hormon happy alami. Setelah berkeringat sedikit, mood kamu dijamin langsung melonjak. Lalu tips nomor 2 nih teman Pro 2, mendengarkan musik favorit. Apalagi kalau kamu mendengarkan musik favorit kamu melalui RRI Digital dan mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu. Itu dia ritual wajib saya sih teman Pro 2. Pasang headset kamu atau keras-keras di rumah, dengarkan playlist yang paling ngena di hati kamu teman Pro 2. Musik favorit itu punya kekuatan magis untuk membangkitkan rasa semangat dan membuat suasana hati jadi lebih bahagia. Mood booster instan. Nah, itu sebenarnya mood booster saya juga teman Pro 2, ngedengerin musik. Apalagi kalau kamu ngedengerin 105 FM, wah lebih mood lagi tuh. Jadi pagi ini setelah mendengarkan saya nih teman Pro 2, jangan lupa bergerak dan juga pasang musik favorit kamu. Setelah jeda nanti teman Pro 2, kita akan bahas 3 tips mindfulness yang membuat pikiran dan perut kamu happy. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung. Dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu. Tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Obrolan seru di Produa FM. Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya. Mungkin itu pakai apa promosinya?
4: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak. Okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama ya, marketplace, tag di Info Palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak.
3: Okay.
4: Iya, di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
3: Oke, berarti dia selain
4: sangat berpengaruh,
3: selain di story dia juga di tag sama orang-orang
4: lain.
3: Iya
4: betul kak.
3: Jadi itu lebih banyak dinotis sama orang-orang.
4: Iya betul kak. Oh ini di mana tempatnya? Oh ternyata di Mamboro. Saya ini orang Mamboro, di mananya? Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman terbaik.

kalau tadi kita udah sama-sama tahu nih teman pro 2 gimana caranya memboost mood kamu dengan gerakan dan juga musik. Nah sekarang mari kita boost dari dalam dengan 3 tips yang lebih fokus pada pikiran dan juga perut tentunya teman pro 2. Tips yang ketiga tuh teman pro 2 yaitu meditasi. Meditasi tuh nggak harus duduk bersila berjam-jam teman pro 2. Cukup ambil waktu 5 hingga 10 menit. Fokus pada nafas atau ulangi afirmasi positif dalam hati. Ini membantu otak kita mereset dari kekacauan pikiran dan juga menumbuhkan ketenangan sebelum menghadapi hari teman pro 2. Yang keempat, menikmati sarapan. Jangan lewatkan sarapan apalagi buru-buru. Nah, sarapan dengan menu yang sehat dan tidak membosankan itu penting banget. Makanan adalah bahan bakar tubuh dan otak. Saat perut terisi dengan baik, mood kita cenderung lebih stabil dan kita punya energi untuk menghadapi masalah. Jadi teman berdua, eat well, beat well. Dan ini tips terakhir nih teman berdua yang paling simpel tapi paling efektif. Tips kelima, bernafas dalam-dalam. Nah, bertanya nggak tuh kenapa bernafas dalam-dalam? Karena ketika mood terasa terusak di pagi hari teman berdua, ambil waktu sejenak, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, tahan dan hembuskan perlahan lewat mulut kamu. Ulangi beberapa kali, nafas yang rileks akan mengirim sinyal ke otak untuk menenangkan sistem saraf kamu. It works like magic teman pro 2. Nah teman pro 2, semangat harusnya. 5 senjata rahasia ini, olahraga, musik, meditasi, sarapan sehat dan juga pernafasan, bisa kamu terapkan mulai hari ini. Ingat teman pro 2, mood pagi hari menentukan mood sepanjang hari kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: RRI Digital.
1: Teman-teman.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Iyek Maulana, teman Pro 2. By the way, siapa nih yang suka banget sama warna biru, teman Pro 2? Nah, ternyata warna biru ini punya fun fact sendiri nih, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi susah tidur akhir-akhir ini, ada tips simple yang mungkin bisa membantu kamu. Coba deh hadapkan diri kamu ke warna biru. Nah, ini yang tembok kamarnya warna biru ini enak banget pasti. Karena secara psikologi, warna biru adalah warna paling menenangkan teman Pro 2 ya. Dan terbukti membantu orang tertidur lebih cepat. Gak heran sih, banyak kamar tidur atau wallpaper-wallpaper malam yang bisa atau juga yang dominan sama warna biru, teman Pro 2. Nah, bisa lewat lampu tidur biru, kamu atur deh teman Pro 2, spray biru atau sekedar lihat layar HP dengan filter biru lembut. Otak kita tuh membaca warna itu sebagai sinyal untuk pelan-pelan relax. Jadi, teman Pro 2, mungkin malam ini kamu bisa coba sedikit sentuhan biru sebelum tidur. Siapa tahu lebih cepat nyenyak atau lebih cepat tertidur dengan melihat yang biru-biru. Bukan biru-biru uang ya teman berdua, tapi itu juga bikin relax ya sebenarnya.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kita dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
3: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Okay. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
4: Wajib militer nggak?
3: Enggak.
5: Dikirim ke barak.
3: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
4: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
5: Aduh, iya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.